0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur, sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh, sahabat. Yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya, Radio Mercury 96.

0: Hectic Street.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka

0: suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi maka tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: lives on the spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dari hasil pemeriksaan di puluhan lapak penjualan hewan kurban, tim menemukan satu hewan yang terindikasi penyakit skabies atau penyakit kulit menular. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan hewan itu langsung diisolasi agar tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan sejak 18 Mei hingga 26 Mei 2026 dengan melibatkan dokter hewan, mahasiswa kedokteran hewan, hingga pihak kecamatan. Hingga hari ketiga pelaksanaan, sebanyak 61 lapak hewan kurban di 31 kecamatan telah diperiksa. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kesehatan hewan, vaksinasi, hingga pengecekan untuk mendeteksi penyakit seperti PMK dan skabies. Pemkot Surabaya juga menggandeng Pelindo, Terminal Peti Kemas Surabaya, serta Pusvetma Kementerian Pertanian dalam pengawasan hewan kurban tersebut. Masyarakat diimbau lebih selektif membeli hewan kurban dan memastikan hewan berasal dari lapak yang telah diperiksa.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan.

0: juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari Kompi, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, Lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya sekaligus PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun langsung meninjau kawasan hutan mangrove di pesisir timur Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP PDIP untuk mengecek kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak El Nino. Cak Ji menyusuri sejumlah kawasan mangrove di Gunung Anyar, Wonorejo, hingga Mbulak untuk memastikan tidak ada pembalakan liar maupun kerusakan lingkungan.
2: Ada pembalakan liar enggak di sekitar tempat-tempat hutan mangrove tersebut? Atau ada perusakan enggak? Makanya kita turun ke lapangan ini untuk memastikan bahwa tidak ada perusakan maupun pembalakan liar.
1: Menurutnya, hutan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami penahan abrasi laut, terutama di tengah ancaman perubahan cuaca ekstrim akibat El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Selain memantau kondisi hutan, Cak Ji juga memastikan kualitas lingkungan di kawasan pesisir masih terjaga. Dari hasil peninjauan, kondisi air dinilai masih bersih dan habitat satwa liar masih terpelihara. Cak Ji mengatakan keberadaan mangrove harus terus dijaga karena menjadi pelindung kawasan pesisir Surabaya dari pengikisan daratan akibat gelombang laut. Dia mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan agar kawasan mangrove tetap lestari dan aman untuk generasi mendatang. News on the Spot.

0: Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus di Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian karena memang yang kita ketahui bersama kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Kita di Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan skema penyelamatan keberadaan guru honorer Jawa Timur yang berjumlah 2.295 guru, khususnya memasuki tahun 2027, di mana tahun itu tidak ada lagi istilah guru honorer. Menurut Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisawarno, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur akan menggelar uji kompetensi guna melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data pokok pendidikan Dapondik, sehingga kemungkinan pengalian status menjadi tenaga ahli sesuai kebutuhan sekolah. Kata Sri Untari, Badan Kepegawaian Daerah BKD Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur saat ini sedang menyusun pola penyelesaian atau exit strategi bagi ribuan guru honorer tersebut, sehingga dengan begitu akan jelas keberadaan mereka dan mereka tetap bisa diperdayakan di sekolah. Untari menjelaskan, uji kompetensi atau UKOM itu akan digunakan untuk memetakan kemampuan para guru honorer berdasarkan bidang mata pelajaran maupun kebutuhan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Pemerintah nantinya juga akan mencocokkan kebutuhan guru berdasarkan sistem data pokok pendidikan Dapondik, sehingga penempatan tenaga pendidik benar-benar sesuai kebutuhan real sekolah. Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan hasil uji kompetensi diperkirakan mulai dapat diketahui pada Juni mendatang. Untari menegaskan para guru nantinya tidak harus tetap mengajar di sekolah asal. Pemerintah membuka kemungkinan redistribusi guru ke sekolah lain sesuai kebutuhan formasi berdasarkan data Dapondik. Untari menilai langkah tersebut menjadi salah satu solusi terbaik yang berhasil dirumuskan Pemprov Jawa Timur untuk menyelamatkan ribuan guru honorer yang selama ini menggantungkan hidup di dunia pendidikan. Untari memastikan proses penataan guru honorer tersebut ditargetkan selesai tahun ini agar sebelum Januari tahun depan seluruh mekanisme sudah tuntas dijalankan. News on the Spot.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: tip my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko. Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga 7 rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji meminta pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha diperketat menyusul temuan satu hewan terindikasi skabies di salah satu lapak penjualan di Surabaya. Cak Ji menegaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Surabaya harus dipastikan sehat sebelum dijual ke masyarakat. Menurutnya, lapak-lapak hewan kurban yang marak di pinggir jalan wajib diperiksa secara ketat oleh petugas kesehatan dan dinas terkait agar tidak membahayakan warga yang mengonsumsi daging kurban. Cak Ji juga meminta pemeriksaan terus diintensifkan hingga mendekati hari penyembelihan. Hewan yang dinyatakan sehat nantinya diharapkan mendapatkan tanda khusus atau stempel sebagai jaminan kelayakan. Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menemukan satu hewan kurban yang terindikasi skabies saat melakukan pemeriksaan di lapak penjualan. Hewan itu langsung diisolasi agar tidak diperjualbelikan. Hingga kini Pemkot Surabaya bersama tim dokter hewan dan instansi terkait telah memeriksa puluhan lapak hewan kurban yang tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh. Teh siapa?
2: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan.

sempat aku nyatakan karena kau.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Razia Aditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Sisi Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: news on the spot.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya sekaligus PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun langsung meninjau kawasan hutan mangrove di pesisir timur Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP PDIP untuk mengecek kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak El Nino. Cak Ji menyusuri sejumlah kawasan mangrove di Gunung Anyar, Wonerejo, hingga Mbulak untuk memastikan tidak ada pembalakan liar maupun kerusakan lingkungan.
2: Ada pembalakan liar enggak di sekitar tempat-tempat hutan mangrove tersebut? Atau ada perusakan enggak? Makanya kita turun ke lapangan ini untuk memastikan bahwa tidak ada perusakan maupun pemalakan liar.
1: Menurutnya, hutan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami penahan abrasi laut, terutama di tengah ancaman perubahan cuaca ekstrim akibat El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Selain memantau kondisi hutan, Cak Ji juga memastikan kualitas lingkungan di kawasan pesisir masih terjaga. Dari hasil peninjauan, kondisi air dinilai masih bersih dan habitat satwa liar masih terpelihara. Cak Ji mengatakan keberadaan mangrove harus terus dijaga karena menjadi pelindung kawasan pesisir Surabaya dari pengikisan daratan akibat gelombang laut. Dia mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan agar kawasan mangrove tetap lestari dan aman untuk generasi mendatang. News on the spot.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
7: Saya Sabrina.
6: Kami dari
7: Rencana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
8: Mercury FM,
9: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Dedi Turnoyodo dari Garda Pangan. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Louis Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Nggih, pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
3: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
2: gimana? Ya ngoten iki nek biasane nggih. Ngoten iki sore ini ditutupi sing bekas-bekas pakan ngoten niku.
3: Oh.
2: Dan nek terus ditutupi bekas pakannya mendadi kan mengurangi.
1: Hingga saat ini, sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
7: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Untuk mencegah, jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras. Maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone, sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: sahabat Mercury, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
7: Merkuri FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin. Lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Primandono, Dokter Opjin Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Peace, Tisa.
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Things on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan keberadaan guru non-ASN atau guru honorer di sekolah tetap diperhatikan di tengah penataan tenaga pendidik nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwi menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer dan mereka masih tetap dapat mengajar serta menerima gaji hingga akhir 2026 dan akan ditata tahun 2027. Hal ini disampaikan Aris menyusul munculnya kekhawatiran para guru honorer terkait surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah. Menurut Aris, pemerintah pusat justru telah menyiapkan formulasi dan regulasi baru agar para tenaga pendidik non-ASN tetap dapat mengajar setelah masa transisi berakhir pada 2027. Aris menjelaskan surat edaran tersebut hanya menegaskan bahwa guru honorer yang sudah terdata tetap bisa memperoleh gaji dan tunjangan profesi hingga 31 Desember 2026. Aris mengungkapkan mulai 2027, pemerintah pusat akan menerapkan skema baru untuk penataan tenaga pendidik. Karena itu istilah guru honorer nantinya tidak lagi digunakan. Aris mengatakan kebutuhan tenaga pengajar akan tetap disesuaikan dengan data pokok pendidikan Dapodik, yakni berdasarkan jumlah murid, guru, dan mata pelajaran di masing-masing sekolah. Sehingga pihaknya, lanjut Aris, bersama Badan Kepegawaian BKD Pemprov Jawa Timur sudah melakukan pemetaan jumlah guru non-ASN yang masih dibutuhkan di sekolah negeri. Saat ini tercatat terdapat 2.295 guru non-ASN di Jawa Timur. Aris menegaskan keberadaan guru non-ASN atau honorer sangat diperlukan, terutama karena banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar akibat guru pensiun. Dirinya juga memastikan tidak ada penghentian pembayaran honor guru non-ASN atau honorer selama kemampuan anggaran daerah masih memungkinkan. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari Komunitas Benawa Sekar Akademia.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits. It's been...

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: KBRI Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan skema penyelamatan keberadaan guru honorer Jawa Timur yang berjumlah 2.295 guru, khususnya memasuki tahun 2027, di mana tahun itu tidak ada lagi istilah guru honorer. Menurut Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisawarno, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur akan menggelar uji kompetensi guna melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data pokok pendidikan Dapondik, sehingga kemungkinan pengalian status menjadi tenaga ahli sesuai kebutuhan sekolah. Kata Sri Untari, Badan Kepegawaian Daerah BKD Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur saat ini sedang menyusun pola penyelesaian atau exit strategi bagi ribuan guru honorer tersebut, sehingga dengan begitu akan jelas keberadaan mereka dan mereka tetap bisa diperdayakan di sekolah. Untari menjelaskan, uji kompetensi atau UKOM itu akan digunakan untuk memetakan kemampuan para guru honorer berdasarkan bidang mata pelajaran maupun kebutuhan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Pemerintah nantinya juga akan mencocokkan kebutuhan guru berdasarkan sistem data pokok pendidikan Dapondik, sehingga penempatan tenaga pendidik benar-benar sesuai kebutuhan real sekolah. Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan hasil uji kompetensi diperkirakan mulai dapat diketahui pada Juni mendatang. Untari menegaskan para guru nantinya tidak harus tetap mengajar di sekolah asal. Pemerintah membuka kemungkinan redistribusi guru ke sekolah lain sesuai kebutuhan formasi berdasarkan data Dapondik. Untari menilai langkah tersebut menjadi salah satu solusi terbaik yang berhasil dirumuskan Pemprov Jawa Timur untuk menyelamatkan ribuan guru honorer yang selama ini menggantungkan hidup di dunia pendidikan. Untari memastikan proses penataan guru honorer tersebut ditargetkan selesai tahun ini agar sebelum Januari tahun depan seluruh mekanisme sudah tuntas dijalankan. News on the Spot.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Apa iya di umur 23 tahun kita jadi jarang tertawa? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua akademisi dari Sekolah Bisnis di Stanford University, ketika manusia mencapai usia 23 tahun, frekuensi untuk tertawa dan tersenyum semakin menurun setiap harinya. Usia 23 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah mulai memasuki dunia kerja. Nah, dunia kerja inilah yang membuat stres dan kurang senyum. Karena di beberapa tempat, humor atau tawa dinilai sebagai bentuk sikap ketidakseriusan dalam melakukan pekerjaan. Berarti bukan usia 23-nya yang bikin jarang ketawa, tapi dunia kerjanya. Nah, yang menarik, dari penelitian ini juga terungkap kalau orang dewasa di berbagai negara rata-rata hanya ketawa 7 kali per hari. Padahal kalau mau bahagia, diperlukan minimal tertawa sebanyak 15 kali sehari. Kalau Anda sendiri, gimana nih sahabat? Apakah masih sering ketawa atau udah mulai susah ketawa nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki anak memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi, ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why, kucing memiliki kemampuan homing insting yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya sekaligus PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun langsung meninjau kawasan hutan mangrove di pesisir timur Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP PDIP untuk mengecek kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak El Nino. Cak Ji menyusuri sejumlah kawasan mangrove di Gunung Anyar, Wonorejo, hingga Mbulak untuk memastikan tidak ada pembalakan liar maupun kerusakan lingkungan.
2: Ada pembalakan liar enggak di sekitar tempat-tempat hutan mangrove tersebut? Atau ada perusakan enggak? Makanya kita turun ke lapangan ini untuk memastikan bahwa tidak ada perusakan maupun pembalakan liar.
1: Menurutnya, hutan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami penahan abrasi laut, terutama di tengah ancaman perubahan cuaca ekstrim akibat El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Selain memantau kondisi hutan, Cak Ji juga memastikan kualitas lingkungan di kawasan pesisir masih terjaga. Dari hasil peninjauan, kondisi air dinilai masih bersih dan habitat satwa liar masih terpelihara. Cak Ji mengatakan keberadaan mangrove harus terus dijaga karena menjadi pelindung kawasan pesisir Surabaya dari pengikisan daratan akibat gelombang laut. Dia mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan agar kawasan mangrove tetap lestari dan aman untuk generasi mendatang. News on the spot.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
8: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
7: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbaik.

0: besar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama, 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Princess Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksakan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
1: Saya Ines.
0: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama, 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Grand Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham, kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Hey, suntung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Jalan kaki merupakan olahraga ringan dan murah, tapi jangan meremehkan olahraga ini. Meskipun ringan dan murah, ternyata olahraga jalan kaki mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jalan kaki juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Ketiga, jalan kaki bisa juga menurunkan berat badan. Keempat, jalan kaki bisa mengurangi stres. Dan kelima, jalan kaki sahabat bisa mencegah osteoporosis. Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
0: Dipersembahkan oleh Cheers.
2: Cheers Healthy Drinking Water.
3: K-H-E-E-S-S-G. Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Ya, pamit

0: Permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
1: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
0: ya. Ya ngoten niki nek biasane nggih. Ngoten niki sore ini ditutupi sing bekas-bekas pakan ngoten niku.
1: Oh.
0: Dan niki terus ditutupi bekas pakane mun dadi kan mengurangi.
2: Hingga saat ini sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati hari raya Idul Adha. News on the spot.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu, mereka membandingkan

0: kesehatan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
4: dan saya Rizka
3: dari Polyglot Surabaya.
5: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di

0: Pagi hari, mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda, sahabat. Jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh dikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
10: Merkuri FM.
11: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur.

0: Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winsport.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji meminta pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha diperketat menyusul temuan satu hewan terindikasi skabies di salah satu lapak penjualan di Surabaya. Cak Ji menegaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Surabaya harus dipastikan sehat sebelum dijual ke masyarakat. Menurutnya, lapak-lapak hewan kurban yang marak di pinggir jalan wajib diperiksa secara ketat oleh petugas kesehatan dan dinas terkait agar tidak membahayakan warga yang mengonsumsi daging kurban. Cak Ji juga meminta pemeriksaan terus diintensifkan hingga mendekati hari penyembelihan. Hewan yang dinyatakan sehat nantinya diharapkan mendapatkan tanda khusus atau stempel sebagai jaminan kelayakan. Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menemukan satu hewan kurban yang terindikasi skabies saat melakukan pemeriksaan di lapak penjualan. Hewan itu langsung diisolasi agar tidak diperjualbelikan. Hingga kini Pemkot Surabaya bersama tim dokter hewan dan instansi terkait telah memeriksa puluhan lapak hewan kurban yang tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan, pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Tradisi Apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin. Lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.

Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
5: dan Ilham
4: dari Art Hour Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
0: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Banawa Sekar Akademia.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM, Merkuri Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury FM Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keunguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini, sahabat. Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali, mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
0: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan skema penyelamatan keberadaan guru honorer Jawa Timur yang berjumlah 2.295 guru, khususnya memasuki tahun 2027, di mana tahun itu tidak ada lagi istilah guru honorer. Menurut Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisawarno, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur akan menggelar uji kompetensi guna melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data pokok pendidikan Dapondik, sehingga kemungkinan pengalian status menjadi tenaga ahli sesuai kebutuhan sekolah.

kebutuhan real sekolah. Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan hasil uji kompetensi diperkirakan mulai dapat diketahui pada Juni mendatang. Untari menegaskan para guru nantinya tidak harus tetap mengajar di sekolah asal. Pemerintah membuka kemungkinan redistribusi guru ke sekolah lain sesuai kebutuhan formasi berdasarkan data Dapondik. Untari menilai langkah tersebut menjadi salah satu solusi terbaik yang berhasil dirumuskan Pemprov Jawa Timur untuk menyelamatkan ribuan guru honorer yang selama ini menggantungkan hidup di dunia pendidikan. Untari memastikan proses penataan guru honorer tersebut ditargetkan selesai tahun ini agar sebelum Januari tahun depan seluruh mekanisme sudah tuntas dijalankan. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau

Kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak, salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchet Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat masih menjabat. 27 Mei 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Tanggal yang sama, 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 orang tewas. Tanggal dan tahun yang sama, lumpur Lapindo menggenangi Sidoarjo bersamaan dengan gempa Yogyakarta.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa menyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavor

sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

dibanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Crane, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega-3 dan omega-6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Kita untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin. Karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
5: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
4: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
5: Wonderful Indonesia!

0: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga

0: mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasar minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dato' Satria Dwi Jayantoro dari Pusat Pendidikan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hendra Surya Rasmawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya,

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Would you dance

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kwe Ru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidiatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Ini mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha ternyata memiliki banyak tradisi perayaannya loh. Ini dia tradisi Hari Raya Idul Adha yang paling menarik dan jarang diketahui. Pertama, tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang berasal dari kota Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dengan melakukan pembacaan doa serta arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan jadi rebutan bagi masyarakat sekitar. Kedua, tradisi manten sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan sebagai bentuk rasa syukur. Sebelum disembelih, hewan kurban akan didandani secantik mungkin bak pengantin, lengkap dengan kalung bunga tujuh rupa, dibalut kain kafan atau serban, dan diarak menuju tempat penyembelihan. Terakhir nih sahabat, daerah Cirebon punya tradisi gamelan sekaten yang dibunyikan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area keraton kesemba bawah umat muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan Idul Adha. Nah, dari beragam tradisi di atas, tradisi mana nih yang paling menarik menurut Anda? Jangan lupa like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Yeah, who? Well, Cleavis. Who the f- is Cletus?
1: It's from,
0: Cletus?
2: Girl.
1: Any professor.
2: We have to wrap. 5, 6, 7, 8.
0: Yo.
3: News on the spot.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan keberadaan guru non-ASN atau guru honorer di sekolah tetap diperhatikan di tengah penataan tenaga pendidik nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwi menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer dan mereka masih tetap dapat mengajar serta menerima gaji hingga akhir 2026 dan akan ditata tahun 2027. Hal ini disampaikan Aris menyusul munculnya kekhawatiran para guru honorer terkait surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah. Menurut Aris, pemerintah pusat justru telah menyiapkan formulasi dan regulasi baru agar para tenaga pendidik non-ASN tetap dapat mengajar setelah masa transisi berakhir pada 2027. Aris menjelaskan surat edaran tersebut hanya menegaskan bahwa guru honorer yang sudah terdata tetap bisa memperoleh gaji dan tunjangan profesi hingga 31 Desember 2026. Aris mengungkapkan mulai 2027, pemerintah pusat akan menerapkan skema baru untuk penataan tenaga pendidik. Karena itu istilah guru honorer nantinya tidak lagi digunakan. Aris mengatakan kebutuhan tenaga pengajar akan tetap disesuaikan dengan data pokok pendidikan Dapodik, yakni berdasarkan jumlah murid, guru, dan mata pelajaran di masing-masing sekolah. Sehingga pihaknya, lanjut Aris, bersama Badan Kepegawaian BKD Pemprov Jawa Timur sudah melakukan pemetaan jumlah guru non-ASN yang masih dibutuhkan di sekolah negeri. Saat ini

Tercatat terdapat 2.295 guru non-ASN di Jawa Timur. Aris menegaskan keberadaan guru non-ASN atau honorer sangat diperlukan, terutama karena banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar akibat guru pensiun. Dirinya juga memastikan tidak ada penghentian pembayaran honor guru non-ASN atau honorer selama kemampuan anggaran daerah masih memungkinkan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
8: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya sekaligus PLH Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun langsung meninjau kawasan hutan mangrove di pesisir timur Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP PDIP untuk mengecek kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampak El Nino. Cak Ji menyusuri sejumlah kawasan mangrove di Gunung Anyar, Wonerejo, hingga Mbulak untuk memastikan tidak ada pembalakan liar maupun kerusakan lingkungan.
2: Ada pembalakan liar enggak di sekitar tempat-tempat hutan mangrove tersebut? Atau ada perusakan enggak? Makanya kita turun ke lapangan ini untuk memastikan bahwa tidak ada perusakan maupun pemalakan liar.
1: Menurutnya, hutan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami penahan abrasi laut, terutama di tengah ancaman perubahan cuaca ekstrim akibat El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Selain memantau kondisi hutan, Cak Ji juga memastikan kualitas lingkungan di kawasan pesisir masih terjaga. Dari hasil peninjauan, kondisi air dinilai masih bersih dan habitat satwa liar masih terpelihara. Cak Ji mengatakan keberadaan mangrove harus terus dijaga karena menjadi pelindung kawasan pesisir Surabaya dari pengikisan daratan akibat gelombang laut. Dia mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan agar kawasan mangrove tetap lestari dan aman untuk generasi mendatang. News on the Spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya.

0: akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.